Yang katanya selamat pagi Zira, pagi kembali. Kirim salam untuk semua yang sedang bekerja pagi ini. Ini kirim daripada Ain yang berada di Kampung Sengkurung. Hai Ain, good morning. Okey, katanya untuk kawan-kawan tempat kerja, semoga hari ini dah banyak kerja. Okey. Alright, morning Zira, katanya ini kiriman daripada Mira yang berada di Kampung Lambat Kanan untuk suamiku, katanya bangun tah sudah pukul 8. Yes, sudah pukul 8. Tapi masalahnya mendengar ke hidup tu Mira. Okey, dan ini pula ucapan daripada Haziq, katanya untuk geng-geng breakfast yang ketika ini sedang berkumpul di Gadong, katanya selamat makan dan jangan lupa belanja. Ini daripada Haziq yang berada di Kampung Katok. Jadi audio memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Mungkin hari ini biasanya kan kalau di negara Malaysia memang kebanyakannya bekerja dan juga kebanyakannya memang bermula weekend lah setiap Sabtu ni kan. Jadi walau ke mana pun hala tuju bis kita, kena hati-hati selalu, fokus ya ketika memandu dan jangan lupa untuk pakai tali pinggang keselamatan. Terus dengarkan.

0: Kebijaksanaan serta keberkatan dalam terus memimpin negara Brunei Darussalam ke arah kemajuan, keamanan dan kemakmuran. Daulat ke bawah duli Tuan Patek.
1: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Laksanakan tugas AUDA dengan kesungguhan hati dan penuh tanggungjawab. Pesanan ikhlas ini dari saya Maria dan dibawakan oleh Pelangi FM.
3: Pelangi FM, Station nomor 1, AUDA, Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ni pada program Klik 914. Untuk tajuk kali ini, kita ni akan mengikuti dengan tajuk kenapa rezeki kadang terasa tidak cukup. Kadang-kadang kita ni selalu berfikir mengenai rezeki. Kadang-kadang kita ni merungut pasal tidak cukup. Kadang-kadang rasa gelisah. Mungkin ada juga yang hampir-hampirkan putus asa. Tetapi konsep rezeki aneh, perlunya kita ni sentiasa rasa bersyukur tiap-tiap hari apa yang Allah berikan kepada kita ni. Dengan adanya rasa bersyukur, barulah kita ni akan rasa cukup. Saya sendiri pun pernah menghadapi keadaan tersebut. Apabila belum dapat kerja, menjadi seorang pelapis imam, saya rasa cemburu dengan kawan-kawan yang sudah dapat pekerjaan, gaji yang stabil dan berkeluarga. Saya merungut sampai-sampai saya sendiri pun berkata pada Allah, "Ya Allah, Kau bagi durang pekerjaan stabil, walhal saya sendiri alum Kau berikan." Sampailah satu tahap saya hampir-hampir putus asa meneruskan pekerjaan itu. Alhamdulillah, selama saya bertugas sebagai pelapis imam itu, barulah saya nampak dan faham mengenai rezeki yang Allah berikan. Bukankah menjadi pelapis imam menjaga solat lima waktu itu rezeki? Bukankah bertemu dengan jemaah-jemaah sambil sharing ilmu itu rezeki? Bukankah disedekahkan makanan dan minuman oleh imam-imam dan jemaah itu rezeki? Dan selepas itu, saya pun beristighfar dan mengucap alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan sehinggalah ke hari ini. Dan sebab atutah kenapa kadang kita ni rasa rezeki tidak cukup, sebab kita ni kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ni. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah kita ni akan bertemu lagi pada episod berikutnya.
0: Klik 914.
2: Lagu, aura, dan vibes. This season number 1 Aura.

FM. Alright, Ezra's bersama di Pelang FM Radio Brunei. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat hari jadi kepada Hajah Haziah yang bertugas di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Menyambut hari jadinya pada hari ini, didoakan semoga diberikan kesihatan yang baik, dikurniakan rezeki yang berlimpah ruah, sukses dalam pekerjaan, dipermudah segala urusan duniawi juga ukhrawi, mendapat rahmat, keberkatan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ucapan tersebut datangnya dari Hazim Firdaus yang berada di Lugu. Terima kasih ya. Kalau dah, mari kita dengarkan lagu seterusnya, sebuah lagu dari Andy Othman dengan lagunya Niskala.

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Nama saya Muhammad Dennis Rain bin Muhammad Firdaus, pelajar tahun 7, Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sak Datul Bulkiah, Lumut. Saya ingin menyembahkan ucapan selamat menyambut Hari Kepederaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun. Semoga Allah lanjutkan usia baginda kekal karar merintah di atas takhta singgasana negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: Terus bersama
3: Pelangi FM.
4: Hello, dan terus bersama di Pelangi FM Radio Brunei. Jika sekiranya awak ada info traffic, info cuaca yang ingin awak kongsikan bersama kami di Pelangi FM, terus kongsikan menerusi WhatsApp 8333914. Okay, baiklah, saya kira Irfan akan kembali selepas berita perdana 1:30 hari nanti.

0: gotta go. You know what it is. Belonging FM
1: 91.4
2: Legacy 80.
3: Sepanjang pemerintahan Kebodul Yang Maha Melio Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzadinur Daulah, Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam, Baginda menitik beratkan tentang pembangunan negara. Dari segi pertumbuhan ekonomi, tumpuan hendaklah diberikan kepada pengukuhan sektor kewangan serta untuk menarik pelaburan asing secara berterusan. Dalam hubungan ini, Baginda menekankan kepentingan kerjasama yang lebih rapat dengan Kementerian Pembangunan dalam usaha menarik Foreign Direct Investment, FDI, termasuk melalui penyediaan tanah, infrastruktur dan kemudahan-kemudahan sokongan yang diperlukan bagi memudahkan pelabur untuk beroperasi dan berkembang di negara ini.
2: Legacy 80.
4: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town. Your number one station in town. Listen to your favorite hits on Pelangi FM, Radio Brunei. Good.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Belait. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti kebawah duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Seluruh rakyat dan penduduk daerah Belait hari ini menjunjung keberangkatan kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi keberangkatan kebawah duli Yang Maha Mulia di Padang Bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan Sambutan. Berangkat sama paduka-paduka Ananda dan Adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan khas bertema Raja Terbilang Rakyat Gemilang melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Dijayakan oleh 350 peserta, konsep persembahan menggambarkan generasi belia negara yang bersemangat, proaktif, berjiwa besar, progresif, dinamik dan berwawasan yang ceria dan gembira terhadap kepimpinan dan pemerintahan baginda yang adil dan bijaksana. Kebawah duli Yang Maha Mulia seterusnya berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Brunei Fitness Festival BFF 2026 menghimpunkan komuniti kecergasan, atlet tempatan dan antarabangsa serta orang ramai menerusi pelbagai pertandingan, aktiviti kecergasan dan pengalaman gaya hidup sihat. Festival diadakan sehingga esok di Bridex Jerudong. Perasmiannya disempurnakan malam tadi oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai mulai 10 pagi hingga 10 malam dengan diisikan pelbagai aktiviti kecergasan serta aktiviti kanak-kanak dan keluarga. AIS Hunter Games iaitu pertandingan kecergasan hybrid yang menguji kekuatan, ketahanan dan keupayaan fizikal peserta menjadi tarikan utama festival dengan penyertaan atlet dari luar negara termasuk Korea dan Malaysia. Esok akan diadakan Empower Run 2026 dan Simplicity Fun Run. Penganjurannya disokong oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Jabatan Kemajuan Pelancongan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dengan kerjasama Imagine Sendirian Berhad. Pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 malam tadi terus dimeriahkan dengan pelbagai persembahan. Di kawasan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan, pentas perayaan disemarakkan dengan persembahan malam lagu-lagu 80-an dan 90-an. Di pentas perayaan Kuala Belait, diadakan teater lakonan Tiga Pendekar Satu Jalan dipersembahkan oleh Latuk Pentas Sandiwara Entertainment. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara.
Pentas perayaan di daerah Tutong pula dimeriahkan dengan persembahan oleh Unicent Band. Acara pentas diisikan dengan persembahan nyanyian dan kuis perayaan. Hadir Yang Berhormat Awang Abdul Aziz bin Haji Hamdan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala pentas perayaan di Pekanbangar daerah Temburong diserikan oleh persembahan oleh kumpulan Night Seeker. Pertukaran budaya memainkan peranan penting dalam memperdalam kefahaman bersama dan mengukuhkan persahabatan berterusan antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea ke negara Brunei Darussalam menegaskan perkara itu pada Majlis Perasmian Festival Korea 2026. Festival diadakan malam tadi di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam

Kuk, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasa aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmian festival disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk persembahan K-pop, demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

0: tutong, hala pusing keliling, berdekatan perpustakaan daerah berkenaan akan ditutup bermula 8 malam sehingga perarakan selesai. Antarabangsa. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memberi amaran ketika dunia berdepan dengan peperangan dan ketidakstabilan. Satu lagi krisis semakin meruncing yang tidak mengenal sempadan serta menjejaskan kehidupan dan mata pencarian di seluruh dunia. Berucap kepada para pemberita di New York, Tuan Antonio Guterres berkata, ramalan terbaharu oleh Pertubuhan Kaji Cuaca Sedunia WMO memberikan gambaran daripada Ogos hingga Oktober, fenomena El Niño semakin memburuk, menambahkan lagi kehangatan planet. Ramalan WMO menunjukkan hampir semua kawasan di bumi dijangka lebih panas berbanding biasa. Justru Tuan Guterres menekankan perlunya setiap bandaraya dan negara merangka pelan tindakan kesihatan berkaitan haba, sistem amaran awal dan langkah kesihatan awam yang sampai kepada semua komuniti. Spanyol mengarahkan permulangan pendatang yang memasuki enklave negara itu dengan kebanyakan daripada 50,000 orang yang menyeberangi sempadan melalui darat dan laut kembali secara sukarela. Perwakilan Kerajaan Spanyol di Ceuta dalam pada itu berkata, 57 jasad ditemui di sempadan dan kemungkinan lebih banyak lagi akan dijumpai di sempadan sebelah Maghribi. Poland menyerahkan surat bantahan kepada Duta Rusia setelah peluru berpandu Rusia mendarat di wilayah Poland. Warsaw mengesahkan yang projektil tersebut yang jatuh di timur Poland pada Khamis lalu adalah peluru berpandu milik Rusia. Insiden tersebut adalah yang terbaru dalam beberapa siri pencerobohan ruang udara di bahagian timur negara NATO. Ia mencetuskan kebimbangan yang perang di Ukraine mungkin memberi kesan kesempadan negara sekutu. Jurucakap Kementerian Poland menyatakan kecaman tersebut dan meminta bagi penamatan langkah yang membahayakan nyawa dan keselamatan penduduk di samping menimbulkan resiko bencana penerbangan. Berita sukan seketika nanti. Temborong Datus dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai mengadakan pertandingan dart bergula lelaki terbuka sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duliang Maha Mulia yang ke-80. Pertandingan diadakan selama 2 hari sehingga kemarin di Dewan Kemasyarakatan Mukim Bokok. Malam tadi berlangsung majlis penyampaian hadiah yang disempurnakan oleh Awang Hassan Baha bin Haji Umar, pemangku pegawai daerah Temburong. Pasukan dari daerah Brunei dan Muara muncul juara setelah mengalahkan peserta lain dari keempat-empat daerah serta dari Sabah, Sarawak dan Filipina. Badan Mengawal Bola Sepak Dunia FIFA membatalkan rancangannya membenarkan para pelabur swasta dalam acara utama setelah tentangan daripada para pegawai bola sepak seluruh dunia. Dalam satu kenyataan, Presiden FIFA Infantino menyatakan yang tujuan pertubuhan tersebut adalah untuk menyatukan dan memperbaiki. FIFA telah menimbangkan rancangan tersebut pada Selasa lalu yang boleh meningkatkan belanjawan sehingga $4.2 bilion bagi perusahaan maju FIFA yang baharu, anak syarikat komersial yang dicadangkan untuk menjalankan acara-acara seperti Piala Dunia dan Piala Dunia Club. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemerduli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Pelai. Penyertaan segenap lapisan masyarakat pada Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk bukti kebawah Duli Yang Maha Mulia sangat dikasihi kerana berjiwa rakyat dan menjadi inspirasi generasi berwawasan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Khamis dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 3 petang waktu Brunei. Pelangi FM.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang,

0: Raja Berdaulat, Sanjungan Rakyat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatini Alia binti Awang Ali daripada College IBTE, School of Aviation, mengambil Electronic and Media Technology. Ingin mengucapkan selamat menyambut ulang tahun keputeraan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati tuanku dengan kesihatan yang baik, umur yang panjang dan pemerintahan yang adil dan makmur. Daulat ke bawah duli Tuan Patik.
0: Kesetiaan kepada Raja membawa kemakmuran hidup bernegara.
2: This is Plunny FM Radio Brunei. In a few moments, the Perdana News can be heard.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurul Wafa Muhammad dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah belait. Manifestasi kesetiaan rakyat kepada Raja terbukti menerusi penglibatan seluruh lapisan masyarakat dalam Majlis Ramah Mesra. Seluruh rakyat dan penduduk di daerah belait hari ini menjunjung keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bercemar duli ke Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah berkenaan. Ahmad Nurul Airi Hajrani membawakan laporannya.
1: Kibaran bendera kecil dan paluan hadrah menyemarakkan lagi keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia di padang bandaran Jalan Sultan Kuala Belait. Keberangkatan baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Berangkat sama paduka-paduka ananda dan adinda ke bawah duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Digadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Persembahan merangkumi gerak laku formasi dan tarian kontemporari diterjemahkan dalam persembahan khas bertemakan Raja Terbilang, Rakyat Gemilang. Dijayakan oleh 350 peserta, persembahan khas melambangkan rakyat menyambut keberangkatan dan mendaulatkan raja yang dihormati dan disayangi. Kepimpinan berjiwa rakyat ke bawah duli Yang Maha Mulia sentiasa mengutamakan kebajikan, perpaduan dan kemajuan negara.
2: Daulat ke bawah duli Tuan Fatih! Daulat! Daulat ke bawah duli Tuan Fatih! Daulat! Daulat ke bawah duli Tuan Fatih! Daulat!
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia berkenan beramah mesra bersama para peserta persembahan. Baginda seterusnya berkenan berangkat bercemar duli bagi Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah belait. Berangkat mengiringi ke bawah duli Yang Maha Mulia,

2026. Festival diadakan semalam di sebuah pusat membeli belah di Brakas. Menurut Tuan Yang Terutama Sun Nam Kuk, Festival Korea merupakan peluang berharga untuk rakyat Brunei merasai aspek tradisional dan moden budaya Korea. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Festival selama 3 hari itu diisikan dengan pelbagai acara termasuk demonstrasi taekwondo dan kelas memasak Korea. Kembali selepas ini bagi mengikuti bahan berita lainnya.

0: Kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
1: Lagu, aura, dan vibes di season nomor 1 AUDA.

Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Temburong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Selasa 4 Ogos 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekanbangar Daerah Temburong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM pada pukul 9.30 menit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 menit pagi dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.45 menit pagi. Siaran juga boleh disaksikan di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan penstriman RTB Go, Go Live pada pukul 9.35 menit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Patih.

Pandu dengan waspada dan sentiasa mematuhi undang-undang lalu lintas. Saya Azharun, berhibur di Pelangi FM dan mudah-mudahan Auda selamat sampai menuju destinasi Auda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Apa khabar semuanya? Semoga anda dalam keadaan yang baik. Semoga anda dalam keadaan yang sihat walafiat. Faiz kembali menemankan anda hari ini menerusi Irama Pelangi sehingga pukul 8 malam nanti. Siarannya hari ini hari Sabtu 17 Safar 1448 Hijriah bersamaan 1 Ogos 2026. Alhamdulillah, kita sudah pun berada di bulan yang ke-8. Ini bermerti 7 bulan sudah berlalu. Tersisa lebih kurang 5 bulan ni kita berada di tahun 2026. Cuba tanya pada diri anda, apa sahaja pencapaian-pencapaian anda yang telah pun anda kecapi di tahun 2026. Jadi jangan lupa untuk ucapkan syukur alhamdulillah kerana diberikan peluang, diberikan nafas untuk terus lagi melangkah ke hadapan hari demi hari untuk kita terus lagi menjadikan apa yang kita mahukan, apa yang kita mimpikan menjadi satu realiti. Namun, saya pasti ada juga ni yang kena menghadapi macam-macam

cabaran, macam-macam dugaan. Jadi lihat dari sudut positifnya. Kadang-kadang kita rasa resah, kadang-kadang kita rasa ingin menyerahkanlah dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita kena pelajari dari kesilapan tersebut untuk kita memperbaiki diri kita dari hari sebelumnya. Jadi kita doakan semoga selepas ini perjalanan Auda akan lebih tenang, akan lebih mudah untuk Auda terus lagi menggapai impian Auda.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Selamat petang kita ucapkan kepada Auda masih bersama di Peluang FM. Ada SMS juga ni yang kita terima. Khas ditujukan buat nenehnya. Bukan. Salah lah saya baca. Ditujukan buat ayahnya. Selamat hari jadi yang ke-45 tahun. Muhammad Nazrimi bin Abdul Rani. Ataupun dipanggil si boy. Semoga dimurahkan rezeki. Diperluaskan lagi rezekinya. Panjang umur. Dan semoga sentiasa di bawah lindungan Allah SWT. Ucapan ini datangnya dari anak-anak. Dan juga isteri yang tersayang. Mami Sarina, Akil, Arif dan juga Akilah. Terima kasih atas ucapannya. Juga kita difahamkan ya, ada beberapa kawasan di negara kita ada kesesakan jalan raya, terutama sekali jalan-jalan yang menuju ke kawasan daerah Tutong. Jadi hati-hati selalu, pelahan-pelahan saja dan beri kerjasama dengan pengguna-pengguna jalan raya yang lain.

0: bersama Klik 914.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bertemu kembali kita ni pada program Klik 914. Untuk tajuk kali ini, kita ni akan mengikuti dengan tajuk kenapa rezeki kadang terasa tidak cukup. Kadang-kadang kita ni selalu berfikir mengenai rezeki. Kadang-kadang kita ni merungut pasal tidak cukup. Kadang-kadang rasa gelisah. Mungkin ada juga yang hampir-hampirkan putus asa. Tetapi konsep rezeki ini, perlunya kita ni sentiasa rasa bersyukur tiap-tiap hari apa yang Allah berikan kepada kita ni. Dengan adanya rasa bersyukur, barulah kita ni akan rasa cukup. Saya sendiri pun pernah menghadapi keadaan tersebut. Apabila belum dapat kerja, menjadi seorang pelapis imam, saya rasa cemburu dengan kawan-kawan yang sudah dapat pekerjaan, gaji yang stabil dan berkeluarga. Saya merungut sampai-sampai saya sendiri pun berkata pada Allah, "Ya Allah, kau bagi durang pekerjaan stabil, walhal saya sendiri alum kau berikan." Sampailah satu tahap saya hampir-hampir putus asa meneruskan pekerjaan itu. Alhamdulillah, selama saya bertugas sebagai pelapis imam itu, barulah saya nampak dan faham mengenai rezeki yang Allah berikan. Bukankah menjadi pelapis imam menjaga solat lima waktu itu rezeki? Bukankah bertemu dengan jemaah-jemaah sambil sharing ilmu itu rezeki? Bukankah disedekahkan makanan dan minuman oleh imam-imam dan jemaah itu rezeki? Dan selepas itu, saya pun beristighfar dan mengucap alhamdulillah dengan apa yang Allah berikan sehinggalah ke hari ini. Dan sebab itu tah kenapa kadang kita ni rasa rezeki tidak cukup, sebab kita ni kurang bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Marilah kita ni sama-sama memperbaiki diri kita ni untuk mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita ni. Demikian dulu untuk episod hari ini. InsyaAllah kita ni akan bertemu lagi pada episod berikutnya.
0: Klik 914.

0: Tips kesihatan.
1: Kepentingan menjaga kesihatan jantung. 1. Senaman secara berkala. Sentiasa aktif akan membantu mengekalkan tahap kesihatan diri seiring pertambahan usia. Bersenam secara berkala dapat mengurangkan tekanan, menguatkan otot, meningkatkan pergerakan serta menghindari berat badan berlebihan. 2. Makan secara sihat. Pilihlah sayuran dengan pelbagai variasi warna bagi memastikan anda mendapat vitamin dan mineral yang diperlukan. Kurangkan pengambilan makanan berproses seperti makanan berbeku dan makanan siap dimakan. Tukarkan minuman tenaga dan karbonat dengan air kosong kerana jumlah gula di dalam kedua-dua minuman tersebut adalah tinggi. Sekurang-kurangnya minum 8 gelas air setiap hari. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.my.

Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fadzil Abdullah, pegawai perhubungan awam di Kementerian Kesihatan. Adakah Auda mempunyai pendapat atau maklum balas yang Auda ingin kongsikan bersama kami di Kementerian Kesihatan? Sekarang Auda boleh melakukannya dengan menggunakan versi terkini bagi aplikasi MOH Cares. Aplikasi MOH Cares telah dikemas kini dengan lebih banyak ciri baru yang membolehkan Auda untuk memberikan penilaian untuk semua fasiliti dan perkhidmatan kesihatan serta membolehkan Auda mendaftar akaun untuk menjejaki semua maklum balas yang Auda berikan dan untuk berkomunikasi dengan lebih mudah dengan kami di Kementerian Kesihatan. Muat turun aplikasi MOH Cares App versi 2.0 sekarang di Google Play Store atau di App Store. Maklum balas dan cadangan Auda adalah penting bagi kami. Setiap interaksi adalah penting. Untuk maklumat lanjut, layari media sosial Kementerian Kesihatan di MOH Brunei.

0: Setiap manusia mempunyai interpretasi kebahagiaan yang berbeza. Tetapi, jika kita sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, itulah nikmat kebahagiaan yang sebenar. Pesanan ini dari saya, Auf Ismail, dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM. I love it.

berzikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Radio Brunei.
1: Klik 914.
2: Allah lah yang akan melipat gandakan penggantian infak dan sedekah kita ini dengan lipatan yang banyak. Tidak ada hartawan dan dermawan yang ikhlas berinfak di jalan Allah lalu jatuh miskin. Para malaikat sentiasa mendoakan hamba-hamba yang dermawan dengan mengatakan, tambahkan ya Allah, tambahkan, tambahkan rezekinya.
1: Klik 914.
3: Kaya yang terpuji adalah kaya hati, hati yang selalu merasa puas dan tidak tamak dalam mencari kemewahan dunia. Kaya yang terpuji bukanlah dengan banyaknya harta dan terus-menerus ingin menambah dan terus menambah.
1: Klik 914.
4: Bercakaplah pada diri, ya, bertepuk tanganlah kepada diri sendiri, lihat diri sendiri, senyum, nampakkan gigi. Kalau sekiranya atu yang kita ni harapkan dari orang, kadang-kadang ada indah ni, kita ni mengharapkan atu jadi kesedihan pelangkarang. Tahu-tahu bosnya, bah okey lah, bah siapkan tiap.
1: Klik 914.

0: Doa pelihara konsultan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
2: Amin.
1: Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan subuh.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون.

فقالوا إنا إليكم مرسلون.

إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون.

ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا